0: dari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
2: Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap perekonomian Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali, permintaan domestik yang kuat.
2: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
8: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
7: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
9: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
8: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala Negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lionheart Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut

0: yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
2: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur VFR dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur tol dalam kota, saat ini juga terjadi peningkatan, namun kendaraan yang melintas di kawasan ini, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya, masih dalam situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda, serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruwang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati.

0: dan selalu perhatikan rambu lalu lintas dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Magoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini, dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan pusat wisata dan banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
3: 01.

Baik, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi Pagi, penanganan untuk 15 Agustus 2026.

bersama kembali untuk Opini Publik di Kebersamaan Jambi pagi ini. Baik, ada apa opini Anda ini terkait dengan kota sungai penuh? Maksudnya pemerintah

Kabupaten Kerinci ini menerima bantuan program bedah rumah, 250 program bedah rumah yang diharapkan nantinya bisa tepat sasaran ya. Karena pemerintah ini pendengar ada yang namanya program 3 juta rumah bedah, 3 juta program bedah rumah. Nah, 250 ini akan diterima oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci dan harapannya akan tepat sasaran. Silakan mendengar bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi untuk program bedah rumah. Di line telepon kami 0811 67 078 850 0811 67 078 850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan hari ini ya. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, benar, karena ada program bedah rumah tahun 2026 atau disebut dengan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS yang dikelola oleh Kementerian PKP, dan targetnya adalah melakukan renovasi pada 400 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH dengan alokasi anggaran APBN senilai 8,3 triliun rupiah. Bantuan reguler ini besarnya adalah 20 juta rupiah per unit. Sementara untuk wilayah khusus seperti daerah terluar atau Papua bisa mencapai 25 juta hingga 40 juta rupiah per satu rumah. Tapi secara umum bantuannya adalah 20 juta rupiah per rumah. Ya, alokasi dananya adalah 17 juta 500 ribu ini untuk beli bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. Ya, benar, silakan di line telepon kami untuk bersama dalam opini publik di kebersamaan 15 Agustus. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, bagaimana cuaca di Jambi?
0: Alhamdulillah, cerah. Ada kabut asapnya.
1: Oh iya, itu biasa kebakaran hutan itu, Nana.
0: Iya, silakan nih.
1: Yang penting jangan hati kita aja terbakar.
0: Iya, silakan, apa opininya nih program bedah rumah? Ada 250 yang diperoleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Diharapkan tepat sasaran.
1: Ya, betul. Yang penting itu tepat sasaran. Dan panitia-panitianya itu jemput bola. Betul-betul dilihat siapa yang betul-betul berhak dapat. Jangan orang kaya ditambah kaya lagi, kan? Bisa ya. Jadi. Itu ponakan saya, saya dibantu. Nah, ini yang harus diawasi. Jadi tepat sasaran, tepat guna. Ini waktu 17 Agustus Panjat Pinang itu sebaiknya dihapuskan saja.
0: Baik.
1: Saya punya video banyak ni. Ada yang jatuh mati, patah batang pinangnya. Mati, pada mati semua itu. Saya punya videonya, boleh saya kirimkan ke mana? Saya kirimkan ke RRI itu.
0: Ada, boleh,
1: silakan. WA-nya nomor yang 803.
0: Boleh.
1: Yang nomor berapa itu?
0: Boleh, ya, semua ya. Boleh.
1: Nomornya?
0: Iya.
1: Bisa. Nah, itu saya. Jadi saran saya untuk yang mendengar, Panjat Pinang dihapuskan saja, diganti dengan yang lain.
0: Baik.
1: Banyak yang lain-lain yang lucu-lucu.
0: Ya.
1: Gerak jalan ditutup mata segala macam.
0: Baik.
1: Jadi itu perumpamaan tadi itu tetap tepat sasaran, tepat guna, dipilah-pilih lah.
0: Ya.
1: Jadi panitia betul-betul turun ke bawah, turun ke lapangan.
0: Baik.
1: Jangan di atas kertas, di atas meja ya. Demikian
0: terima
1: saja.
0: Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan Anda 0811 670788 50, ya, 0811 670788 50, untuk bersama kami terkait dengan program bedah rumah sebanyak 250 unit ya bagi Kabupaten Kerinci. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
2: Ya, alhamdulillah ya, yang dapat bantuan ya, Mbak ya. Tapi itu Mbak, jangan hanya apa aja, hanya melalui apa. Kalau dapat itu turun langsung. Yang dapat bantuan itu siapa aja itu, jangan melalui data-data aja. Karena data-data itu terkadang itu yang dekat-dekat aja yang dapat.
0: Oh, yang dekat-dekat.
2: Kalau yang sudah-sudah itu ya itu. Padahal itu yang rumahnya yang nggak layak itu yang nggak dapat padahal itu. Padahal dia itu masih layak rumahnya, dia dapat itu. Kalau dapat itu ya turun langsung. Turun langsung ke lokasi, ke tempatnya yang mana yang mau apa itu. Karena jangan sampai terulang lagi, karena bedah rumah itu biasanya itu, karena yang dapat itu ya itu, yang dekat-dekat itu aja yang dapat itu juga. Nah, ini per rumah dapat 20 juta ya Mbak ya. 20 juta ini kalau untuk semi permanen, kalau yang rasa ini kurang juga dananya ya, karena kalau di Jambi ini upahnya itu terlalu mahal. Upahnya
0: 2,5 juta.
2: 2,5 juta itu kalau
0: beli bangunan 17,5, beli bahannya 12,5, upah tukangnya 2,5.
2: Nah, itulah entah cukup, entah enggak, nggak tahu juga lah itu ya, karena juga kalau untuk mungkin kalau untuk 4x4 kalau yang rasa mungkin itu bisa lah mungkin ya. Karena kalau tukang ini nggak bisa juga ngambil risiko Mbak, karena kalau 2,5 juta kalau ngambil itu mungkin nggak bisa, nggak jalan apa-apa, nggak tahu juga. Akhirnya itu yang itu takutnya itu yang dapat bantuan itu nyari dana lain lagi itu. Karena itu kalau dapat itu ya bantu kalau dari awal sampai selesai kalau dapat itu. Kadang itu terkadang itu jadi bengkalai juga. Terkadang itu separoh cuman dia apanya karena uangnya enggak cukup gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi tukangnya harus punya jiwa sosial.
2: Memang harus dicari, memang dari pemerintah kalau dia yang cari, kalau yang apa itu mungkin dananya nggak cukup kalau 20 juta mbak kalau buat rumah sekarang ini.
0: Iya.
2: Karena ini barang material kan juga mahal juga. Kalau di tempat kita ini hampir separoh, misalnya kalau 40 juta bisa 20 juta itu upahnya kalau di bisa separoh dia, malah lebih mahal utangnya daripada itu. Kita
0: daripada bahannya, insya Allah.
2: Iya, memang kalau di tempat saya gitu. Itu malah separoh dia harganya begitu. Jadi itu terkadang itu dapat bantuan, jadi mempersulit juga yang dapat bantuan. Akhirnya rupanya enggak tidak, akhirnya itu itu yang ditakutkan juga. Kalau dapat itu kan sesuai dengan rumah, dengan bantuannya itu. Jangan jantin besar-besar, nanti nggak sudah. Itu yang ditakutkan. Akhirnya juga kan jadi beban juga, jadi yang dapat bantuan. Nanti maunya mau selesai, akhirnya nggak juga. Jadi pikiran juga. Itu aja. Oke, kalau dapat itu ya, kalau dapat itu jangan melalui data-data. Kalau dapat itu terjun langsung yang dapat bantuan itu. Karena yang sudah-sudah itu terkadang itu ya malum lah. Kadang 20 juta dari sana dipangkas lagi sampai ke bawah, akhirnya sampai 15 juta apa gitu.
0: Banyak tukang sunat.
2: Nggak tahu lah kita pangkas kemana. Kita kan bisnisnya, ini kan bisanya dari pemerintahnya 20 juta, mungkin ke bawah nanti bisa 15 juta. Kalau 15 juta lagi minim lagi ke bawah nanti. Nah itu yang ditakutkan. Kalau memang ini ya kalau dapat itu ya di ada apalah yang khusus untuk meninjau ini karena juga sekarang dulu kan ada bedah rumah juga karena yang pemborongnya juga sampai itu sampai juga korupsi di situ itu itu yang ditakutkan. Kita juga nggak bisa menutup telinga mbak kalau di bawah ini kayak gitu dia bantuan dan minta pusat sekian akhirnya di bawah itu berapa cuman dapat lagi itu. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Silakan untuk opini Anda pagi hari ini terkait dengan program bedah rumah. Ini Kabupaten Kerinci mendapatkan alokasi 250 program bedah rumah. Selamat pagi. Halo, kayaknya udah saya angkat ya, belum? Masih Rudi. Iya, Rudi lupa matiin HP-nya ya. Baik, masih di 08 11 67 07 88 50 ya. Anda masih bersama kami untuk opini pagi hari ini pendengar terkait dengan program bedah rumah ya. 250 program bedah rumah Bupati Kerinci sampaikan diharapkan ini bisa tepat sasaran. Jadi orang-orang yang memang membutuhkan yang akan menerimanya insya Allah ya. Baik, pernah silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih program bedah rumah 20 juta, 17,5 juta biaya bangunan, 2,5 juta biaya tukang.
3: Kalau di sini saya dengar itu mbak, ada lebih gotong royong mbak.
0: Gotong royong, swadaya masyarakat ya.
3: Swadaya masyarakat ya. Yang dari kebijakan RT ngajak masyarakat cukup tidak mungkin satu kau sendiri ya mbak.
0: Iya.
3: Terus sedikit sekali kan mbak. Ngajak dapat itu untuk kosoyan membangun dan mungkin kalau 17 tengkai lah kalau ya permanen.
0: Putus-putus.
3: Kalau renovasi mungkin lah.
0: Renovasi.
3: Iya. Ya mungkin itu bisa jadi cukup lah bantu misalnya. Iya.
0: Kan namanya bedah. Kalau bedah ya renovasi kan, bukan bangun rumah, bedah.
3: Kan total mbak kalau bedah renovasi saya pernah dengar itu ya renovasi bedah-bedah bedah rumah itu total mbak. Total gitu kan dari awal.
0: Iya. Awal bangun.
3: Iya. Bukan yang di atau yang papan selama papan yang rokok yang tinggi kita harus diganti-ganti gitu mbak. Mungkin sudah setengah ya. Cukup. Nanti kalau untuk permanen kayaknya kurang cukup lah mbak.
0: Kurang ya.
3: Mungkin Ya kurang mbak. Oh, kurang mbak, masyarakat bantu juga teroyong.
0: Teroyong betul. Iya.
3: Masyarakatnya juga sekarang mbak. Tapi mudah-mudahan ini tepat sasaran pertama mbak. Masalah di sini sudah ada juga dulu mbak. Keluarga terdekat mbak.
0: Iya.
3: Akhirnya kan tahu kan, akhirnya di stop lah gitu kan. Karena cuma saudara mbak. Gitu lah mbak, dipilih-pilih gitu mbak.
0: Oh dipilih-pilih.
3: Sasaran. Iya dipilih-pilih. Dari saudara sendiri lah gitu
0: mbak. Oh bukan supaya dipele-pele bukannya supaya tepat sasaran.
3: Iya, maksudnya keluarga sendiri mbak, maksudnya saya dari pengurusnya, saya pele untuk keluarga saya, mbak saya gitu-gitu,
0: oh, mbak. Iya. Orang gitu mbak. Lebih tepat untuk keluarga saya gitu ya.
3: Gitu ya mbak. Mudah-mudahan ini lebih tepat sasaran dan benar-benar dicek lah untuk pemerintah, khususnya dari kecamatan ke kelurahan kan, RT-nya juga ikut membantu itu untuk mengecek benar-benar mendapatkan bantuan.
0: Masalahnya ya, kita ini susah juga ya untuk mengabaikan keluarga sendiri, ya kan? Ya, keluarga saya mbak. Membutuhkan gitu.
3: Tapi kan tadi yang lebih membutuhkan lagi kan, mbak. Tadi kan dicoba misalnya ada 500 tarik yang membutuhkan sekali berapa orang gitu kan keluarganya kan?
0: Ya
3: benar-benar kalau ada tiang-tiang miring, ada rumah miring gitu kan, mbak. Itu langsung direnovasi.
0: Iya. Takut lagi tidur rubuh ya?
3: Ah, iya mbak. Takut kalau ada angin kencang gitu kan, mbak. Jadi yang benar-benar diprioritaskan lah yang bantuan dari rumah ini.
0: Iya.
3: Itu aja lah mbak.
0: Terima kasih.
3: Ya selalu mbak Uci.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami nantikan ya, karena rumah sekokoh punyanya mantan menteri Joni Plate. Nah, Pak Joni Plate mantan atau masih menteri ya? Iya, itu rumahnya mewahnya aja sampai roboh ya, karena ada gempa mendengar di NTT ya. Dan ternyata ini gempa di NTT ini magnitudo 7,7 ya. Jadi Menteri Kominfo ya, Joni Plate tuh rumahnya gimana mewahnya, ambruk apalagi rumah kita gitu ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo pagi, assalamualaikum.
0: Pagi, silakan. Apa opininya nih, bedah rumah?
4: Bedah rumah biasanya dari nol mbak dibangunnya mbak.
0: Oh itu bukan bedah rumah kalau dari nol bangun rumah namanya.
4: Iya, kalau bedah kan cuma dikit-dikit mbak, tempe-tempe dikit aja di bedah rumah.
0: Iya, 20 juta bedah rumah namanya.
4: 20 juta untuk bahan 17,5.
0: Tuh,
4: rata bataku 2,5 bata aja udah 850.
0: 2,5 juta ongkos tukang.
4: Hah?
0: Ongkos tukangnya 2,5.
4: Iya, untuk beli bata aja per bijinya Rp850 kata petani itu mbak. Pasir itu 1,5 kubik satu mobil itu harganya 1.900.000 sampai 2 juta.
0: Ini mantan tukang apa memang tukang nih?
4: Ya ini kan untuk perhitungan situ kayaknya kurang juga
0: ya?
4: Kata Bang Joni itu kurang tanpa ada gotong-royong masyarakat tadi.
0: Iya.
4: Sedangkan memang ongkos aja tukang aja 180 di sini mbak.
0: Alokasi anggaran dari pemerintah
4: bantuan,
0: ini.
4: Walaupun gimana diterima.
0: Diterima aja.
4: Rakyat kita nombor-nombor aja untuk bangun tadi kan.
0: Belum lagi beliin
4: kita
0: apa?
4: Kita terima ya sayang juga mbak.
0: Belum lagi beli kopi, beli teh ya.
4: Apalagi rokotan porokotan.
0: Masya Allah.
4: Iya, jelas ini mbak, aku di kawanku juga. Jadi tukangnya itu yang bayarin dulu yang cuan yang dibedah tadi mbak. Iya, setelah cair udah beres, baru cairlah untuk uang untuk yang pet itu. Tukang tadi mbak.
0: Ada di sana program bedah rumah ya?
4: Ada di Banyuasin, kawan kita kayak gitu.
0: Iya.
4: Tapi beberapa tahun lalu lah, udah lama kan. Jadi uang kita dulu untuk bayar tukang tadi selesai, barulah turun. Itu juga ada sunatan dikit mbak.
0: Aduh, sunatan masal.
4: Iya, sunatan pengen disunat mbak.
0: Masa Allah, padahal sudah besar ya, masih juga mau disunat.
4: Tambah pendek, tambah pendek, banyak ntar. Ya pada intinya gimana lagi kalau dikasih ya terima, tak juga harus tepat sasaran itu, Mbak.
0: Iya, harapannya tepat sasaran.
4: Iya, kalau kita nggak tepat juga kurang-kurang nikmat, Mbak.
0: Iya, betul.
4: Untuk masyarakat tadi kan itu menikmatinya, betul. Maksudnya tuh.
0: Iya.
4: Jadi itu aja Mbak Uci ya.
0: Mau nanya dulu, itu di Bayung katanya kebakaran.
4: Kalau tempat aku nggak ada.
0: Enggak, iya. Kalau dari
4: cuman, sekarang matahari belum muncul.
0: Oh, matahari belum muncul. Kenapa iya,
4: masih tertutup kabut kayaknya?
0: Oh, apa masih di sana masih jam 5 mungkin?
4: Ya mungkin begitu lah. Baru bangun tidur subuhan ini, Mbokji.
0: iya.
4: Aku juga aneh, Mbokji, belum muncul setengah 8
0: kan? Oh, insya Allah tertutup kabut.
4: Cuman baru kerasa dikit hangatnya.
0: Oh, gitu.
2: Dulu.
4: Ya mungkin aja Mbokji menyinari kesini lah, menyinari Mbokji kesini.
0: Siap. Iya.
4: Ya, itu aja Mbokji ya.
0: Makasih.
4: Gak tau kalau Bayung mana yang kebakaran. Kalau aku kan ujung apa Bayung ujung, Pak. Kalau dari Jambi.
0: Oh, gitu.
4: Ya, maksudnya di Simpang Pau. Bukannya di dekat Muara Jambi itu kan? Ya, perbatasan bukan jauh.
0: Siap. Oh, jauh lagi. Baik.
4: Jauh. Perbatasan Simpang itu Tunggal Jaya. Jauh dulu aja Mbak Uci ya.
0: Makasih.
4: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang pendengar pada tahun 2026 ada program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dikelola oleh Kementerian PKP. Menargetkan akan renovasi 400 ribu unit rumah tidak layak huni RTLH dengan alokasi anggaran 8,3 triliun rupiah. 20 juta rupiah per unit ya. 17,5 untuk bahan bangunan, 2,5 juta untuk ongkos tukang. Selamat pagi. Halo.
5: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya program bedah rumah? Jadi renovasi ya, bukan rumah. Bangun rumah. Iya.
5: Bedah rumah ya. Biasanya gini loh Mbak, kalau yang dapat itu kan, contohnya rumah yang masih pakai kayu kan
0: ya,
5: gitu.
0: Ya betul, tidak layak huni.
5: Dibilang lama gitu kan, maka benar tadi kata Pak Rudi itu kan, paling semi permanen, tapi kalau semi permanen ukuran rumahnya tuh 57 atau 69 ya gak cukup kan. Ya tapi kan, ya bisa lah, soalnya gini Mbak, sekitar 3-4 tahun yang lewat kan, ponakan aku kan dapat. Cuman ini, ya, alhamdulillah malah kayak meningkat nih Mbak. Dulu kalau nggak salah itu 15 juta. Jadi yang 12 itu berupa material, yang 3 juta untuk upah tukang kan gitu. Tapi sekarang kan ya upah tukang nggak mahal.
0: Malah jadi 2,5 ya?
5: Antara 150 sampai 200 per hari kan ya nggak cukup kan gitu, kalau 2,5 kan. Ya mungkin ya, mungkin ada tambahan yang dari dia sendiri lah. Tapi ya alhamdulillah kalau ya dapat bantuan kan gitu. Cuman yang benar tadi dari bio dan semuanya itu tadi kan yang tepat sasaran. Jadi langsung terjun ke lokasi, jadi tahu oh si A yang dapat ini, dapat bantuan ini kan, benar-benar layak dibantu kan gitu. Jadi cuma jangan di atas kertas aja kan gitu kan, supaya benar-benar bantuan ini sangat diperlukan bagi yang membutuhkan gitu loh Mbak. Kan kasihan juga kan ya, walaupun kecil-kecilan tapi sudah jadi permanen kan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan loh kedepannya lebih bagus lagi yang kan gitu dibantu, dan ekonominya juga mungkin tadinya untuk minjem rumah terus dibantu yang lainnya kan gitu. Karena udah dapat bantuan kan gitu. Mudah-mudahan ya, itu tadi dari yang dilihat ke lokasi turun langsung kan. Dengan cuma di data aja gitu kan. Jadi biar tepat sasaran, tepat guna, sehingga bisa menghasilkan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan Anda ya untuk bersama di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih program bedah rumah?
6: Bedah rumah Mbak Nana, Mbak Uci ya.
0: Iya.
6: benar, berapa tadi? 20 juta.
0: 20 juta saja, 17,5 ongkos bangunan, bahan bangunan, 2,5 ongkos tukang.
6: Permanen demo, badannya.
0: Pokoknya 20 juta. Bedah rumah. Jadi rumah yang sudah ada tidak layak huni kan? Di renovasi.
6: Kalau hitung-hitung sekarang ini ada juga mbak Nana, keluarga kami ada 40 buah rumah kemarin mbak Nana.
0: Ya.
6: Ada rumah jadi, tapi kan apa 20 juta itu kan orang itu kan cuman kasih apa? Apa batu, semen, batu besi itu kan. Jadi seng duit 2,5. Jadi orang itu nggak nambah biaya yang itu mbak Nana. Kalau lupa cuma 2,5 tarik kemana? Nggak ada mbak Nana kan. Pak tukang deh sekarang 200 ribu mbak Nana. Ada yang 2,5. Jadi sekarang itu kalau segitu tuh mungkin mbak kayu sekarang mahal dari semen mbak Nana. Mbak Uci. Kayu sekarang berapa? 2,5 itu kan. Kayu itu nggak ada mana jual, kayu itu nggak ada lagi. Tengah nggak ada. Kalau ada kayu itu dari lebar 20 papan nggak ada, cuma pantainya 8-9 kecil-kecil nggak ada kayu mana Uci ya. Kalau sesuai ini kalau berarti rumah batu mana, kalau itu kan bisa kan 57. Kalau saya kemarin 2014 main 10 juta mau Uci ya. Ingat lah, alhamdulillah 20 kami kemarin cuma 1,5 juta upah mbak Uci. Cuma permanen itu kan, papan orang masih gue 1,5 juta kemarin itu kan. Saya punya kayu dan Pak HBA kemarin kan. Ya, kayu 5-10 saya ada 10 batang kemarin itu kan. Jadi kalau sekarang udah masih enak sekarang mbak Uci kan.
0: Tapi sekarang harga-harga udah pada mahal.
6: Pada mahal, yang tak terkejar pula, aduan.
0: Iya.
6: Tapi kemarin upah cuma 1,5 juta, mbak Uci 10 hari yang siap.
0: Iya.
6: Kalau sekarang pulang tarik kemana? Mana lah pertimbang mbak Uci kan kalau di rumah tu ada.
0: Ada bantuan dari tetangga kanan kiri nggak tuh waktu itu Pak Ujang? Atau ada. Tukang saja yang mengerjakan?
6: Tukang aja tuh ngerjain tuh kan enggak. Lubuk ngerjama dan sudah kena upah itu kan. Itu 2014 kalau tak salah.
0: 2014 ya.
6: HBA ngasih uang 10 juta. Jadi buka atur rumah dulu Pak Nam. Saya minta apa, saya punya kayu Pak, kayu 50 10 batang. Jadi ya itu bisa lah pesak bikin 6 minta 65 gitu kan. Permanen itu papan dating sama Mbak Uci kan. Kayu mahang, kayu kelebuk itu lama-lama apa kayak serbuk sama Mbak Uci kan. Saya ikut papan kemarin enggak lama Mbak Uci kan. Lama-lama sekarang saya ganti batu semua.
0: Alhamdulillah.
6: Kebetulan jadi rumah saya 69 itu kan. Kadang-kadang ada papan, ada tengah-tengah dapur papan saya Mbak Uci kan. Alhamdulillah tuh kan. Kalau penting sekarang enggak sesuai Mbak Uci. Kalau ibu di rumah ada uang lagi Mbak Uci. Kalau sekarang Mbak Uci, orang sekarang yang kemarin bedah rumah tuh upahnya 8 juta Mbak Uci.
0: Oh, 8 juta?
6: Ya, 8 juta. Nah, orang nambah batu lagi itu Mbak Uci kan. Batu sekarang mahal Mbak Uci.
0: Iya.
6: 800 ribu sekarang Mbak Uci.
0: Iya.
6: Naik kemarin ni kan cuma 3,5, 3,10 sekarang 800 batu bata tu. Pakai besi pula sekarang. Coran kali kemarin tak. Pakai besi, pakai kayu. Masih yang nyo buku sama kat men tu.
0: Baik.
6: Tahu lah Mbak Uci keluar tak Mbak Uci. Tapi lah sudah Mbak Uci.
0: Iya, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah tanggung sebelahnya ada benda rumah, belum benda dapat Mbak Uci. Masih rumah kayu. Rumah saya ini, itu saya bilang RT gak mau masuk datar benda rumah. Orang ini gitu kan. Oke lah. Apa tadi yang layar Mbak Uci, bambu itu belempat tuh Mbak Uci.
0: Allah Akbar.
6: Tadi yang layar itu. bambu. Mulut di belakang.
0: Iya.
6: Nah, ada yang layar.
0: Baik.
6: Nah, itu saya bilang itu kan. Itu rumah saya ini. Kasihan. Orang agak kurang dikit mama itu kan. Pas bola muda kematuan itu kan.
0: Oh, Masya Allah, iya.
6: Kemarin waktu habis akhirnya dia itu belum ada sini, belum.
0: Oh, baru pindah ya?
6: Baru, 2018 dia pindah sini. Jadi 2014 sampai dia ke rumah saya itu.
0: Siap.
6: Ini memang ada tuh Mbak Uji kan. Makasih lah Mbak Uji ya tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Rupanya masih ada yang bergabung ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, baik, silakan mendengar di line telepon kami ya. Bisa bersama di 0811 6707 8850. Halo, selamat pagi. Halo.
7: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Pagi, silakan.
7: Iya. Sebenarnya kan bedah rumah ini, Mbak, ada macam gitu, bukan bawah rumah buat baru dah gitu.
0: Iya.
7: Cuma mana yang tak bagus saja kan diganti cukup lah.
0: Renovasi juta, istilahnya.
7: Renovasi ya.
0: Iya.
7: 2,5 juta itu jangan ambil tukang 5, tukang satu aja dibantu keluarga kan bisa.
0: Iya.
7: Itu. Kalau 2,5 itu harus tukang 3 ya gak cukup.
0: Iya.
7: Itu kan. Akhirnya tukang 1 dibantu keluarga itu.
0: Iya.
7: Ya yang penting kita terima kasih pada pemerintah lah ada program ini kan. Itu. Yang tadi bocor bisa alhamdulillah ada bocor lagi. Juga kembali ke bawah juga pendataan di bawah itu RT itu Pak Uci.
0: Benar.
7: Karena kadang-kadang tuh di sini kolusi nepotismenya itu jalan kan. Mana keluarga dekat itu didulukan.
0: Iya.
7: Mana rumah kawan didulukan. Sebenarnya di sini kenanya itu Pak. Jadi tidak tepat sasaran.
0: Iya.
7: Memang maunya dari RT yang ada ini macam teman aku kemarin kan dia dapat bedah rumah bulan 10 nanti kan. Dia langsung ngajukan sendiri itu ke PU ya.
0: Oh,
7: PU ke Provinsi. Berarti dari PU dirujuk lagi kalau salah itu ke kantor wali kota kalau tidak salah ya. Jadi dia bergerak sendiri karena ini tadi itu lama dia nunggu. Tidak pernah pasien dia bergerak sendiri. Lokasi daerah Karamunting gitu ya.
0: Iya.
7: Itu. Ya. Kolusi nepotisme ini yang susah di bawah ini.
0: Tidak pernah
7: tepat sasaran terus. itu. Iya, Pak. Karena banyak kejadian yang tidak ada yang tepat-tepat. Itu macam mana. Pemerintah, alhamdulillah, sudah lah. Sudah memperhatikan lah program ini bagus sekali. Jadi, Mbak, itu opini. Terima kasih, Mbak Uci.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program bedah rumah ini tahun 2026 ini pendengar ada 400 ribu ya. Dan Kabupaten Kerinci mendapatkan 250. Bupati Kerinci mengharapkan tepat sasaran. Selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
8: Bedah rumah, Mbak ya.
0: Iya.
8: Subsidi. Jangan tepat sasaran. Tapi yang mau mendapatkan bedah rumah ditanya dulu. Mau direnovasi atau dibangun semua dan ditanya juga. Kalau bangun kira-kira ada dana sampingan enggak gitu. Kalau dia cuma mengharapkan bantuan saja, saya rasa cukup. Tapi kalau ada sampingan kan dia terima dulu. Banyak juga orang sini dapat.
0: Oh, banyak juga yang dapat. Iya.
8: Artinya enggak selesai.
0: Oh, iya.
8: Karena jangan kalau kiri nggak mencukupi.
0: Oh, Masya Allah.
8: Itu masalahnya. Jadi kalau dia benar-benar ada dana sisaan rumah lama dirobohkan, bikin baru kan sudah. Jadi satu-satu akhirnya bangunan itu, Mbak.
0: Iya.
8: Yang tetap tepat sasaran dan yang mendapatkan itu dipilih dulu kira-kira mampu. Nah, 20 juta itu sedikit sekali, Mbak. Padahal untuk bikin kubuk aja pas-pasan.
0: Iya, yeah, iya.
8: Yeah. Ya, mudah-mudahan bantuan ini bisa digunakan untuk masyarakat.
0: Insyaallah.
8: Yang tapi masyarakatnya harus ini harus menyadari, Mbak. Kira-kira ada dana lain nggak?
0: Iya.
8: Dana lainnya ya terima aja kalau nggak. Mundur dulu tahun depan,
0: mau berencana
8: duluan gitu.
0: Iya.
8: Mudah-mudahan. Kalau sini yang mendapat rumah ternyata tanah 20, bangunannya melebihi 50 juta malahan.
0: Oh, iya.
8: Ya karena orang itu kan udah memang udah persiapan, memang rumahnya belum ini, Mbak.
0: Mm-mm.
8: Jadi mengandalkan bantuan aja, ya akhirnya ya kayak gitulah.
0: Iya, iya, iya. Baik.
8: Namanya bantuan perumahan cuma membantu pemerintah.
0: Bukan menyelesaikan ya. Bukan menyelesaikan, membantu ya.
8: Itu memberi penyemangat loh, Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya.
8: Semangat masyarakatnya. Kalau menyelesaikan ya nggak mungkin lah. Jadi mudah-mudahan yang pemerintah bisa konsisten, masyarakat bisa menyadari gitu adalah.
0: Iya.
8: Kira-kira belum cukup dananya untuk yang selanjutnya ya kita mundur dulu gitu.
0: Iya.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak cukup katanya begitu ya. Karena ini memang ada program yang mungkin sebenarnya tuh sangat mulia sekali ya dari pemerintah kita. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Piye kabare?
9: Alhamdulillah, pernaringan sehat walafiat. Baca makam kan?
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Silakan ya, apa opininya bedah rumah?
9: Alhamdulillah, dulu saya juga pernah dapat bedah rumah ya.
0: Oh,
9: rehab rumah, Mbak. Rehab rumah.
0: Rehab, iya, renovasi rehab ya. Gimana tuh?
9: Kan, sama sakit itu kan, mungkin sekarang tuh misake ya, banyak anggarannya ya. Ya mudah-mudahan ya.
0: Ini dari pemerintah pusat ini.
9: Oh, dari pusat sekarang, Mbak, ya?
0: Iya, 20 gitu juta, iya.
9: Ya, mudah-mudahan lah tepat sasaran yang benar-benar membutuhkan kan ya gitu kan harus selesai.
0: Tapi benar enggak sih Mas Fur kalau sebenarnya kurang gitu, harus ada dana yang disiapkan oleh penerima bantuan juga.
9: Begitu. Ya mungkin nanya mungkin kualitas atau ukurannya ya mungkin termasuk apa ya itu mungkin sudah ditentukan pemerintah kan ditentukan mungkin ukurannya so standarnya seperti apa kan gitu bahan-bahannya kayak apa mungkin mungkin kayak semi misalnya kan mungkin harus ada besinya mungkin ukuran berapa gitu ya otomatis kita harus menambah kan begitu loh Mbak. Harus menambah. Ada ada sih masyarakat yang mampu menambah akhirnya ya dilimpahkan ke lain itu soalnya di situ gitu loh. Itu yang program dari pusat ya biasanya kalau program-program dari provinsi yang Tumisake itu biasanya terima jadi kan itu untuk bedah jadi yang semi permanen
0: semuanya
9: apa ya bangunan beton dah sampai atas kan gitu semi permanen biasanya dari daerah. Dan kalau dari pusat ya, ya begitu akhirnya masyarakat harus berusaha berikan tambahannya kan gitu deh supaya sesuai itu. Ya mudah-mudahan.
0: Makasih ya Mas Fur. Baik. Makasih.
9: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju Bang, pompa air Mas Fur Nasuha ya. Terima kasih sudah bergabung. Karena memang pendengar ada dana reguler 20 juta rupiah per unit ya untuk program bedah rumah atau renovasi rumah. Dan alokasi dananya 17.500.000 untuk pembelian bahan bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang begitu. Tapi untuk wilayah Papua Kepulauan ini bisa berkisar antara 25 juta hingga 40 juta. Kenapa bisa lebih mahal? Karena tingkat kesulitan akses. Ya, selamat pagi. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa opininya? Ya,
10: selamat pagi. Halo. Halo, ya.
0: Iya, silakan.
10: Opininya gini, uang berapa 17 juta sama 25?
0: 20 juta, 17,5 untuk bahan, 2,5 untuk upah tukang.
11: 20 juta, 17,5 untuk bahan.
10: Oh, iya. Itu uang Untuk tukang aja sekarang tuh sehari yang tukang asli tuh 200 tuh, Bu.
0: Mm-mm.
10: Jadi kalau segitu ya memang enggak. Kalau rumahnya tuh papan apa-apa, kalau papan kurang ya separuh paling. Kayu mahal. Kalau rumah tembok gedong tuh 150 juta tuh darah tegak aja belum direpot tuh. Itu kalau rumahnya besar aja enggak cukup. Ya memang sekedar bantuan lah itu. Kalau rumah papan ya. Jadi kalau apa-apa sekarang kan mahal, besi itu mahal, kalau rumah gedung kan. Kalau papan ya belum mencukupi juga, itu kayu mahal juga sekarang.
0: Baik, baik. Artinya memang dana 20 juta itu bantuan begitu ya. Sementara masyarakat juga harus menyiapkan begitu intinya ya.
10: Iya, baik. Ini kan yang untuk tegak itu. Kalau uang-uang segitu cuma bantuan aja memang.
0: Iya, baik.
10: Ya itu aja Bu ya.
0: Terima kasih.
10: Kan belum kenalan tadi.
0: Iya.
10: Ini dari Limbo Bujang nih, tenaga Pak Mustafa nih. Satu unit aja.
0: Siapa Pak Madrim?
10: Pak Madrim, oh masih ingat berarti.
0: Iya.
10: Berarti ada namanya situ ya?
0: Ada, iya.
10: Oh, makasih. Udah lama gak pernah gabung aku.
0: Iya. Terima kasih Pak Madrim.
10: Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penonton yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini pagi hari ini terkait dengan target renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni. Alokasi anggaran APBN 8,3 triliun rupiah. Ini adalah bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Jadi ada persyaratan juga ya untuk yang mendapatkan program bedah rumah ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu, Darkan Hendri Kusuma. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya,

Eh, pendengar bersama di Beranda Asta Cita untuk kebersamaan di 15 Agustus 2026. 17 Agustus artinya 15, 16, 17 kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di luar sana pendengar, di lapangan gubernur sudah dilakukan persiapan ya untuk para petugas yang akan melaksanakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Banyak mobil, banyak orang, banyak petugas yang sudah melakukan persiapan geladi begitu ya, geladi kotor untuk pelaksanaan upacara Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Gubernur Jambi. Ayo pendengar, kami kabarkan terkait dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang kemarin menegaskan perlindungan sosial Perlinsos harus semakin tepat sasaran, mudah diakses dan bermartabat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan juga pemberian sembako. Hal itu disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI 2026 kemarin Jumat 14 Agustus. Yang disampaikan Presiden, pendaftaran bantuan sosial ini dilakukan secara digitalisasi untuk program PKH dan BPNT atau sembako dan berjalan di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi. Ada 3 juta keluarga terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi. Ya, era digitalisasi. Presiden Prabowo juga mengatakan bahwa digitalisasi memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial. Sebelumnya, keluarga prasejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya atau gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam saja. Ya, karena menurut Prabowo, masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Dan rakyat Indonesia juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Dan digitalisasi akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial tapi juga bantuan pemerintah dan subsidi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi agenda Prokesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi serta kemudahan akses bagi masyarakat.

101 Radio Republik Indonesia Jambi. Salam Merdeka jelang HUT 17 Agustus 2026, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cinta.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar, 15 Agustus 2026.

Oke, benar 47 menit sekarang dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan terkait dengan program unggulan Presiden Prabowo yang kemarin juga banyak mendapatkan apresiasi begitu ya, dari penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo, juga bagaimana pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR RI. Nah, Kejaksaan Agung mendengar mengungkap hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP terkait tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Dari audit tersebut, BPKP menemukan pemborosan anggaran program MBG yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun. Ya, pendengar, hal itu disampaikan tim hukum kejaksaan pada sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional BGN Lodewijk Pusung terkait sah atau tidaknya penetapan tersangkanya pada kasus dugaan korupsi program MBG di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dijelaskan kejaksaan dalam proses penyidikan, penyidik termohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP. Dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara. Dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG, BPKP menemukan adanya pemborosan pada Badan Gizi Nasional. Berdasarkan hasil audit, pemborosan dalam pelaksanaan program MBG itu disebut mencapai sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Dan kejaksaan menegaskan dalam pra-peradilan hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki pokok perkara.

Ya, benar terkait dengan program MBG ini, pendengar, ternyata masih ada terjadi kasus dugaan keracunan. Dan ini terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ada ratusan, sekitar 279 siswa diduga keracunan MBG di Karo. Ya, mereka dilaporkan mengalami gangguan pencernaan, tepatnya setelah menyantap makanan yang disediakan oleh SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Karo, Beras Tagi Sempa Jaya. Dan Badan Gizi Nasional menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian operasional sementara kepada SPPG yang berada di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya.

Dan berdasarkan surat resmi Badan Gizi Nasional, pendengar, ada 279 orang mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG yang disediakan oleh SPPG Karo Brastagi Sempajaya, dan ini merupakan kejadian yang dikategorikan sebagai kejadian fatal. Dan Badan Gizi Nasional menghentikan operasional SPPG selama 30 hari. Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama

0: Wah, kenapa?
1: Mic ketelik.
2: Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Anda masih bersama

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Benuh. Tanpa terasa usai sudah saya Windy Dicipta menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut oleh rekan kami Lalan di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

99,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi yang sangat cerah ini pendengar yang mana-mana berada di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan hari ini beberapa ruas jalanan di Kota Sungai Penuh cukup ramai ya, cukup diramai dipergunakan oleh banyak

atau beraktivitas santai, yang berlibur bersama keluarga di perjalanan, yang sedang mempersiapkan staminanya mungkin untuk menjuarai lomba panjat pinang esok. Tetap semangat, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Kita kembali ke informasi pertama, yang informasi yang sedikit agak bukan duka sih, belum duka, semoga tidak terjadi apa-apa, dan ini sedikit berita tidak menyenangkan dari NTT. Gempa magnitudo 7,7 guncang NTT, BMKG keluarkan peringatan tsunami. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2006 pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut gempa terjadi pada pukul 4:58. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Peringatan di dini tsunami NTT gempa 7,7 demikian diinformasikan oleh BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa ini turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Semoga semua kerabat kita yang berada di NTT tetap selalu dalam lindungan Tuhan tentunya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kita doakan semoga di sana mulai membaik dan dijauhkan dari mara bahaya yang lainnya. Dan mendengar tetap bersama kami, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya bersama saya, Lalan, di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
7: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
6: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
7: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
8: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja

bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Songnya Penuh dan Gerinci. Kita masih di informasi NTT, BMKG akhiri peringatan tsunami pasca gempa 7,7 di NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur. Peringatan tersebut dinyatakan berakhir Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa 7,7 terjadi pada pukul 4.58 lewat waktu Indonesia Barat. Episenter gempa berada sekitar 30 km timur laut Mbeh, Kabupaten Negekeo dengan kedalaman 15 km. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan tsunami sempat terdeteksi di sejumlah wilayah dan gelombang tertinggi tercatat di Maurole ND dengan ketinggian 0,94 meter. Gelombang tsunami juga tercatat di pelabuhan Kewapente Sika setinggi 0,38 meter. Sementara itu, Labuan Bajo mencatat gelombang 0,36 meter dan Sika 0,19 meter. Tsunami juga terdeteksi di sejumlah wilayah lain termasuk Bau-Bau dan Bulukumba. BMKG terus memantau perkembangan kondisi setelah berakhirnya peringatan dini tersebut. Masyarakat diminta tetap mengikuti informasi resmi BMKG terkait perkembangan gempa dan tsunami. Warga juga diimbau tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemirsa, kita doakan semua, semoga semua saudara kita yang berada di NTT tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan mendengar tetap bersama kami, dan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Perlu dan Kerinci.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
2: Yang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Bola Luar Negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, Flaviolo menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
3: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché.
1: Sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Nah, tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar, berdasarkan semua hasil tes, dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya, Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA ASEAN Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi, dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari turnamen.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi U16 tetap bertahan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. Oparulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, Oparulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure-nya nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya, tertekan. Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih, oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya gini, mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya, 5 Agustus ya, sampai sekarang ini kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih yang paling, gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi diri sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman

0: anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
1: Oning sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan boom dan kembalinya Kedai, Onik membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onik mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
3: Bagus untuk tim.
2: Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: berita itu hoax kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai logo pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 13.30 kita akan berada di segmen Ruang Rindu, segmen Pro Dangdut untuk kita semua mendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 96,7 di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang. Dan pendengar, waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci hari ini terjatuh kepada pukul 12 lewat 22 menit, dan nanti kami akan menggunakan waktu untuk Anda semua. Dan pendengar, tak bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Hilarious. Call her, she's not gonna believe it.
5: Hi darling, it's the Sultan. But we're slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You hooked up.
6: Is this all you've got?
7: Yes.
8: No lobster?
6: Nope.
9: No foie gras?
10: Very little.
11: No coq au vin à la Montparnasse?
12: Only at Christmas, lads.
13: That's very funny.
14: Oh, give us 5 hamburgers with everything.
15: Except your normal dollop of germs and attitude.
16: You're very funny. You are a fun
17: star. Garçon, 5 glasses for the pop.
18: Any requests?
19: Bob on the builder!
1: We haven't shot it.
19: Typical.
1: Let me do this.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: وَهَمَّتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَمَّتِ.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Sahabat budaya, di suatu desa di Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir, Provinsi Jambi, terdapat suatu tradisi unik, yaitu dinamakan dengan Nasi Ibad. Tradisi Nasi Ibad tersebut yang dilakukan di waktu acara pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nah sahabat budaya, nasi ibad adalah nasi putih yang dimasak tanpa campuran santan ataupun rempah-rempah. Dibungkus dengan daun pisang, kurang lebih bertahan hingga 3 hari. Sehingga awet teksturnya. Nah nasi ibad cara bungkusnya juga berupa piramid. Sedangkan tempat lauk pauknya disebut dengan takir. Dan takir ini adalah daun pisang dibuat berbentuk perahu yang diisi dengan bermacam-macam lauk pauk. Nah, jika masyarakat setempat hendak berpergian, nasi ibad pasti menjadi menu makanan utama. Sahabat budaya, apabila ingin mencicipi nasi tersebut, Anda dapat berkunjung ke Desa Muaro Ketalo, Kabupaten Tebo Ilir. Tradisi ini masih terus dilestarikan sampai

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Sabtu 15 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muara Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Jambi, M. Kholis, khusus menyusul kasus puluhan jemaah yang gagal berangkat umroh melalui PT Gema Suara Talbiyah beberapa waktu lalu. M. Kholis menilai harga menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan calon jemaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah, termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Menurutnya, masyarakat perlu menggunakan pertimbangan yang rasional sebelum menentukan biro perjalanan. Terlebih, biaya perjalanan umroh tidak hanya mencakup tiket pesawat, tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: 20 juta mau ke Arab Saudi, ya gitu logikanya aja. Tiket pesawat berapa, dan hotel berapa, itu aja. Mau itu bentuk subsidi, mau bentuk apapun itu, tolong kita berpikir jernih dulu baru kita menentukan travelnya. Minimal yang dulu ya sebelum tunai apa ini itu dulu himbauannya sebelum itu 26 juta. Itu masih dari Kementerian Agama kemarin itu KMA-nya itu 26 juta. Minimalnya.
0: Kholis menyebut sebelumnya saat belum ada kenaikan harga bahan bakar pesawat terdapat acuan biaya umroh sekitar 26 juta rupiah dengan kondisi harga tiket pesawat dan nilai tukarnya yang mengalami perubahan. Ia menilai penawaran jauh di bawah angka kewajaran patut dicermati. Kholis menambahkan calon jemaah sebaiknya terlebih dahulu mengecek legalitas travel, kantor perusahaan, rekam jejak keberangkatan, hingga kesiapan penyelenggaraan sebelum menyerahkan uang. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kapasitas usaha, terutama dalam mengatasi kendala akses permodalan dan pemasaran. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perlindungan Muara Jambi, maksud kami Perdagangan Muara Jambi, Ridwan menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan untuk membantu membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pelatihan permodalan bagi pelaku UMKM. Selain persoalan modal, pembinaan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Pembinaan mencakup pengemasan atau packaging serta pengembangan pemasaran sehingga produk UMKM Muara Jambi memiliki daya saing lebih tinggi.
3: Kita sudah berkoordinasi juga dengan BI, dengan perbankan lainnya. Banyak sektor-sektor yang bisa membantu sektor UMKM, terutama melalui KUR. Kemudian juga kita baru-baru ini melakukan MOU dengan Perum Penggadaian. Nah, ini akan kita lanjut lagi dalam bentuk PKS. Nah, ini ternyata di sektor penggadaian pun bisa memungkinkan pinjaman, kemudian juga akses pelatihan dan semacamnya. Itu memungkinkan untuk bisa meningkatkan modal bagi sektor UMKM.
0: Ridwan juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang di sektor digital termasuk penggunaan marketplace. Pemanfaatan platform digital dinilai dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran dan membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Dirinya berharap dukungan permodalan yang diiringi pembinaan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi digital dapat membuat UMKM di Kabupaten Muara Jambi semakin berkembang dan naik kelas.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Festival Batang Hari 2026 terpusat di Taman Mini Melayu Jambi akan berlangsung hingga 22 Agustus 2026 mendatang. Laporan Haris Ahmad.
4: Festival Batang Hari digelar selama satu pekan di kawasan Taman Mini Melayu Jambi atau Arena MTQ Palmerah. Malam tadi resmi dibuka Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Raden Wisnu Sindu Trisno. Dalam kesempatan tersebut mengapresiasi yang secara 5 tahun berturut Festival Batang Hari masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata. Dengan kemasan kekayaan budaya Jambi yang dipadukan wisata, maka Festival Batang Hari bisa masuk 10 besar kalender event pada tahun depan.
5: Event-event berbasis kekayaan intelektual dan budaya lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di Jambi. Selain itu, kami juga mengusung semangat pariwisata regeneratif. Saya berharap Festival Batang Hari terus berkembang menjadi signature event Provinsi Jambi. Semoga tahun depan masuk 10 besar, menjadi kebanggaan masyarakat Jambi sekaligus menjadi magnet wisata budaya yang mampu menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk datang menikmati keindahan alam sejarah, budaya, dan keramahan masyarakat Jambi.
4: Selain itu, apresiasi juga disampaikan Gubernur Jambi Al Haris yang hadir sesuai tema Jejak Jalur Perdagangan Rempah di Sungai Batang Hari yang menurutnya dari tepian Batang Hari menjadi saksi sejarah bagi Jambi.
6: Apresiasi saya sampaikan pada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung penyelenggaraan event budaya Musi Jambi ini. Menteri Pariwisata yang telah memasukkan Festival Batang Hari Jambi menjadi karisma event Nusantara. Berkat upaya dan kerjasama kita semua, Festival Batang Hari tahun 2026 ini tentunya kita meriahkan bersama-sama.
4: Gubernur berharap event Festival Batang Hari 2026 dengan sajian hiburan budaya dan pelaku usaha maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah Jambi. Sedang untuk mendukung jumlah kunjungan wisata Provinsi Jambi, dan pemerintah akan terus mengoptimalkan jalur transportasi seperti jalur penerbangan baik Bandara Kerinci, Bungo, dan Bandara Sultan Taha Jambi lebih luas dan terbuka. Haris Prosatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Milan Anaresta, siswi SMA N 13 Kota Jambi mengaku kagum dan bangga mendapat kepercayaan untuk menjadi pembawa kirab bendera pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jambi yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2026 di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ditemui RRI di sela geladi upacara di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin, Milan mengaku kagum dan bangga bisa mendapatkan tanggung jawab sebagai pembawa kirab untuk upacara 17 Agustus nanti. Meski ada rasa tegang jelang pelaksanaan, dirinya percaya hal ini menjadi pengalaman berharga sekaligus motivasi untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda penerus bangsa. Disampaikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Milan berharap generasi muda dapat semakin bersemangat dalam belajar dan mengembangkan diri. Ia juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Milan berharap generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, memiliki nilai-nilai positif, serta semakin mencintai tanah air dan bangsa.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah petani di Kota Sungai Penuh mulai menerapkan inovasi teknik salibu sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi. Teknik ini memungkinkan petani kembali menanam padi tanpa harus mengolah lahan dari awal. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan dirinya telah menerapkan teknik salibu sejak 2020 lalu. Menurutnya, metode tersebut membuat proses budidaya padi menjadi lebih praktis dan dapat menghemat biaya produksi. Dengan teknik salibu, petani tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penyemaian bibit, maupun penanaman ulang. Petani cukup memanfaatkan sisa batang dan padi dari tanaman sebelumnya. Caranya, batang padi yang telah dipanen dipangkas dengan menyisakan sekitar 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan sekitar 7 hingga 10 hari setelah panen. Setelah dipangkas, sisa batang padi tersebut akan kembali tumbuh dan menghasilkan tanaman padi berikutnya.
7: Kalau tenis lego itu kita mulai melaksanakan dulu cara metode seperti ini dari tahun 2000-an. Dari tahun 2000 kita mulai menerapkan, kita mencoba dulu apakah ada hasilnya atau tidak. Kita kan sudah panen, 3 hari sudah panen itu kita tebas jarak 5 cm dari dasar tanah supaya jangan terendam. Kan air masuk pun jangan terendam. Berarti setelah kita tebas, kita menunggu selama 1 minggu mulai anakannya tumbuh.
0: Ali berharap penerapan teknik salibu semakin berkembang di kalangan petani Kota Sungai Penuh. Selain menghemat waktu dan biaya, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani. Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, di satu sisi salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik. Penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak.
8: Kita maknai adalah bagaimana anak-anak kita generasi yang akan datang, ya. Apalagi pengaruhnya sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi, teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
0: Orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kementerian Haji dan Umroh ingatkan masyarakat untuk mewaspadai paket umroh murah. Dinas Koperasi dan UMKM Muara Jambi dorong pelaku UMKM akses permodalan dan pasar digital. Demikian tadi pendengar informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA di 0811-6707-8850. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Riman pamit dari ruang dengar Anda, tetap di 88,5 MHz.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Air! Air, Pak! Pak, air!
1: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
0: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
0: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjaannya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di

0: apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Pro 1, kanal informasi

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

masih mendengar, masih bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Sabtu siang yang sangat cerah ini, dan pemandangan terasa lebih jelas, lebih terang karena kita setelah jujur hujan kemarin dan malam, dan jadi pandangan jadi terasa sangat menyegarkan dan sangat jelas pemandangan Bukit Barisan yang bisa kita nikmati pendengar. Dan pendengar masih bersama saya Lalan di Pro Dangdut kita siang ini. Buat semua pendengar dangdut yang sedang santai, lagi kerja, lagi di perjalanan, atau mungkin sambil ngopi siang ini, semoga tetap nyaman ditemani lagu-lagu dangdut pilihan kita nanti pendengar. Dan kalau ada yang ingin sedang ingin mendengarkan satu lagu, jangan cuma dengerin atau jangan cuma menikmati dari radio, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dan kirim-kirim salam untuk orang tersayang.

Dan kalau berbicara soal dangdut, semua pendengar Porsati Adresa yang penuh di siang hari ini, pernah gak sih kita kepikiran bahwa kenapa musik dangdut itu hampir selalu punya tempat di hati masyarakat? Kenapa ya? Kenapa pasti ada aja kalau orang udah denger dangdut pasti asik aja gitu, pasti pengennya goyang gitu. Dan mau yang tua, mau yang muda, yang suka dangdut klasik, koplo, sampai dangdut yang sudah dipadukan dengan musik kekinian mungkin, dan semuanya punya penikmatnya masing-masing. Anak muda zaman sekarang banyak banget yang suka koplo, yang suka pop dut sekarang ya, udah pop dan dangdut. Dan menariknya sekarang dangdut juga bukan cuma sekedar musik atau untuk hiburan. Dangdut juga terus didorong sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia, bahkan ada upaya untuk mengajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia ke UNESCO. Nah, artinya apa nih? Ya, artinya berarti kita boleh bangga dong dengan boleh bangga nih menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut menjaga dan menikmati musik dangdut. Apalagi sekarang suasananya sudah masuk bulan Agustus, di mana-mana mulai terdengar lagu perjuangan, ada lomba-lomba, ada panggung hiburan, dan biasanya kalau sudah di panggung belum lengkap rasanya kalau nggak ada dangdut. Pasti ada dangdut. Indonesia tuh pasti ada dangdut apapun kegiatannya. Perayaan nasional atau pernikahan, apapun itu pasti ada lagu dangdut. Jadi untuk semua pendengar dangdut di siang ini, masih tiap bersama RRI Pro 1 Sungai Penuh, jangan malu mengaku saya orang Indonesia dan saya suka dangdut. Dan yang masih mendengar itu bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670 untuk request lagu dangdut kesukaan kita semua. Dan mari kita nikmati dangdut di siang ini, pendengar, tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Makan yuk.
1: Bapak makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya! Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Masih bersama Lalan di Pro Dangdut siang ini pendengar, dan kami masih menunggu untuk bergabung bersama kami untuk menikmati lagu dangdut bersama, lagu dangdut kesukaan Anda. Produser ini menghadirkan lagu-lagu dangdut terbaik untuk Anda dengarkan dan menemani siang Anda di waktu istirahat ini mungkin mendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670, karena kami masih membuka ruang untuk Anda bergabung bersama kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun.

terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan sekarang tepat pada pukul 15:05, catatan pamit undur diri dari program dosi yang ini dan akan diteruskan oleh rekan saya Citra. Terima kasih mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya 15 Agustus 2026, menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Dan kemana-mana di edisi hari ini, menemani dan menyapa Anda untuk berbagai macam program acara yang menarik dengar undangan Anda kita hadirkan di Musida Informasi untuk sore ini.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, Gana

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Iya, yeah, Bibringan untuk bersamaan di edisi sore ini menemani akhir pekan Anda 15 Agustus 2026. Makanan ultra proses atau ultra proses food UPF semakin banyak ditemukan dalam menu sehari-hari, mulai dari roti, saus siap saji, camilan, hingga es krim. Berbagai penelitian menunjukkan konsumsi UPF secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga beberapa jenis lainnya. Mengurangi konsumsi makanan ultraproses tidak selalu membuktikan biaya besar atau perubahan pola makan yang drastis. Langkah sederhana seperti membuat makan sendiri ya di rumah dapat membantu mengurangi asupan bahan tambahan dari pengawet seperti pengawet, pemanis buatan, pengemulasi dan penstabil yang umum digunakan dalam produk olahan. Berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari itu bersama kami di 96,7 MHz.

0: dalam akan hilang.
1: Lagi apa, Pak Odang?
2: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
2: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
2: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Segitunya sih.
3: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
2: Ya, sama-sama.
4: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
5: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
6: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sulawesi Tenggara.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, berbarengan nih kebersamaan untuk edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. The Tembang Selorok hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Berdengar makanan ultra proses ataupun ultra processed foods ya, ataupun yang disebut dengan UPF, semakin banyak temukan dalam menu sehari-hari, mulai dari roti, saus siap saji, cemilan, hingga es krim ya. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi UPF secara berlebihan berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas. Nah, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga beberapa jenis kanker, mengurangi konsumsi makanan ultra proses tidak selalu membutuhkan biaya besar ataupun perubahan pola makan yang drastis. Nah, langkah sederhana seperti membuat makanan sendiri di rumah juga dapat membantu untuk mengurangi asupan bahan tambahan seperti pengawet, pemanis buatan, pengemulsi ya, dan juga penstabil yang umum digunakan dalam produk olahan. Dengan alternatif pertama yaitu membuat es krim dari pisang matang yang dibekukan dan diblender bersama bubuk kakao tanpa gula ataupun yogurt serta buah segar. Nah, selain menghasilkan tekstur yang lembut, bahan-bahan tersebut juga mengandung serat, antioksidan, vitamin dan mineral yang lebih aman ya dibandingkan banyak produk es krim kemasan. Yang kedua, bisa membuat roti bagel sendiri hanya dengan tepung terigu yang sudah mengandung bahan pengembang. Nah, kemudian dipanggang menggunakan oven ataupun air fryer ya. Cara ini membantu mengurangi konsumsi gula tambahan dan bahan adiktif ya. Selain sekaligus juga menghasilkan makanan yang tetap kaya protein dan juga kalsium. Yang ketiga, mengganti saus tomat. Siap pakai dengan saus rumahan yang dibuat dari tomat dan bawang bombay, bawang putih, dan aneka rempah. Dibandingkan saus siap pakai yang sering mengandung gula, pengental, ataupun pengawet, ya, saus batas sendiri juga memberikan cita rasa yang lebih segar dan konsumsi bahan yang lebih sederhana. Yang keempat, meracik sendiri saus tumisan dari campuran kecap asin, madu, minyak wijen, dan bawang putih dengan meracik sendiri saus tumisan. Kadar garam dan juga gula dapat diatur sesuai dengan selera dan kebutuhan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, beberingan masih menemani Anda di Tembang Selorok untuk kebersamaan di sore ini. Nah, pendengar, tahukah Anda dengan alpukat? Nah, siapa yang tidak tahu alpukat? Biasanya alpukat ini kita konsumsi yang hijau-hijaunya ya, buahnya. Nah, ternyata bijinya juga banyak manfaatnya. Pendengar, biji alpukat tersebut sudah didukung oleh bukti ilmiah yang cukup ya. Sebelum mencobanya, penting untuk memahami hasilnya dulu. Pendengar, biji alpukat mengandung berbagai senyawa yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan seperti senyawa fenolik, flavonoid, saponin, dan juga seratnya. Sejumlah penelitian di laboratorium pada hewan juga menunjukkan adanya aktivitas antioksidan, antimikroba, serta potensi dalam membantu mengontrol kadar lemak darah. Nah, namun pendengar, sebagian besar penelitian tersebut masih dilakukan dalam skala terbatas ya. Nah, sehingga manfaat biji alpukat pada manusia belum dapat untuk dipastikan. Salah satu potensi manfaat biji alpukat yang banyak diteliti adalah sebagai sumber antioksidan. Senyawa fenolik, flavonoid, dan juga saponin di dalamnya memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas. Nah, meski demikian, temuan ini belum cukup untuk membuktikan bahwa konsumsi biji alpukat juga dapat memberikan efek antioksidan yang sama pada manusia. Nah, biji alpukat juga mengandung serat yang secara umumnya berperan dalam menjaga kesehatan pencernaan dan juga membantu mengontrol kadar gula darah ya. Namun belum diketahui secara pasti ada berapa banyak nih serat dari biji alpukat yang dapat dimanfaatkan tubuh serta seberapa besar juga pengaruhnya terhadap kesehatan. Selain itu, ekstrak biji alpukat dalam beberapa penelitian laboratorium diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur ya. Temuan ini juga menunjukkan adanya potensi efek antimikroba, akan tetapi belum berarti bahwa biji alpukat juga dapat digunakan untuk mengatasi infeksi pada manusia. Efektivitas dan keamanannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian yang klinis. Baik pendengar, untuk kebersamaan di sore ini Tembang Selorok hadir menyapa Anda.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Iya, berbicara untuk selanjutnya kita akan mendengarkan untuk di lagu-lagu religi. Menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya ya. Tentunya untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi sore hari ini, kita akan sapa Anda untuk lagu-lagu religi ya, untuk kebersamaan hingga formasi pukul 19 nanti.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu..."

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Mendengar, ya, mendengar betapa cepatnya hari-hari berlalu. Ya, pernahkah kita benar-benar menyadari sesungguhnya cepatnya pergantian hari dan malam adalah sesuatu yang sangat menggetarkan hati. Nah, seseorang baru saja meletakkan kepalanya di atas bantal untuk tidur. Tiba-tiba cahaya fajar sudah menyingsing, baru saja terbangun di pagi hari. Tanpa terasa waktu tidur kembali telah tiba, ya. Pendengar, begitu pula dengan perjalanan pekan baru saja memasuki awal pekan. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujungnya. Demikian pula bulan demi bulan dan tahun demi tahun yang berlalu dengan kecepatan yang seolah menakutkan. Bulan dan tahun berlalu begitu cepat tanpa disadari. Ya, baru saja kita menjalani Ramadan, berpuasa sebulan penuh, lalu tidak terasa kita sudah kembali menanti Ramadan berikutnya. Hari raya datang dan pergi, tahun demi tahun terus berganti. Anak kecil tumbuh menjadi dewasa, pemuda beranjak tua, manusia terus berjalan menuju akhir kehidupannya. Dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah amal perbuatannya. Beringat Allah SWT berfirman, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakan. Surah An-Naziat ayat 35. Beringat malam-malam berlalu secepat kedipan mata. Umur manusia habis akan hanya sebuah mimpi yang singkat. Dan tentunya pendengar, Allah SWT berfirman, pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore ataupun pagi hari. Surah An-Naziat. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah cepat berjalannya waktu. Dapat disaksikan bersamaan itu dengan jelas pada masa sekarang. Bahkan kelak waktu akan terasa semakin singkat, ya. Dan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, mendengar, tidak akan terjadi kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Satu tahun terasa seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti nyala api yang cepat padam. Hadis riwayat Tirmizi. Beberangan untuk kebersamaan di edisi sore ini hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Ada
4: beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati, tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km, dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan bahasa gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang dari total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau begitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
4: Siap, terima kasih.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam

0: chat. Ya kalau baru terima satu terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir bulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, tahun pertama bisa 6% lagi lebih, mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas Hari Pembebasan Nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tengah.
4: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan Sport Festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL Ten Cahyono saat konferensi pers pengumuman kembalinya Liga Sepak Bola Putri Nasional pekan ini. Ten menjelaskan, konsep ini digunakan karena IWL 2026 akan berjalan dengan 6 tim peserta. Menurut Teddy, 6 tim peserta ini barulah langkah awal karena baru ke-6 tim ini yang dianggap siap dari berbagai aspek.
5: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesian Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung Timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
4: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
6: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
4: sebenarnya. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niara Filipiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: siapa di sini yang suka ikut?
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Aku Cinta Indonesia Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Malam ini El hadir lagi nih nemenin kalian semua di frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Dan malam ini kita tentunya ketemu lagi di acara daerah Nusantara. Jadi kalian bisa request lagu-lagu daerah manapun. Nah, kalau biasanya malam cuma diisi rebahan, scroll-scroll gak jelas, atau mikirin yang belum tentu mikirin kita, ya kan? Malam ini jangan. Karena El bakal ngajak kalian semua jalan-jalan keliling Nusantara. Gak perlu tiket, gak perlu packing, cukup duduk manis dan naikin volume radio.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: bisa sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balai di Sulawesi Utara.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pedukuhan di Kebon Pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang

0: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datuk Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
4: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
4: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
4: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
5: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
1: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
1: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
1: Ya benar, Dinda Nyai Rara.

0: Putraku sudah besar, Sharif Hidayatullah, sangat cerdas, menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau, mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
0: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
2: Malam harinya.
3: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
1: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
3: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
1: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan menampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
3: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
1: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
5: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
0: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
3: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
1: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
2: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Toh, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
3: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
4: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
5: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: senang sekali saya bisa bekerja sama dengan perusahaan Bapak ini.
1: Siap, Pak.
0: Saya lihat di perusahaan ini orangnya ramah-ramah.
1: Alhamdulillah.
0: Dan sangat disiplin.
1: Iya.
0: Berbeda dengan perusahaan di daerah yang saya kunjungi. Orang yang tidak ramah, cuek-cuek, dan bahkan sangat tidak disiplin.
1: Maksud Pak Surya, ya disiplin bagaimana, Kak?
0: Begini, Pak Safril. Dari mulai penjagaan di satpam saja, satpam di sana mempersilakan siapa saja yang datang ke perusahaan itu tanpa meminta kartu identitas. Padahal di sana kan sekaligus pabrik, kalau ada penyelundupan atau berbuat yang tidak-tidak, itu akan membahayakan perusahaan.
1: Ya Allah, kenapa begitu ya? Saya lalai dalam hal ini ya, Pak. Dan belum pernah mengunjungi perusahaan cabang di daerah. Mungkin saja mereka semua juga tidak tahu saya ya, Pak ya. Direktur utama mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Surya atas informasi yang Bapak berikan kepada saya.
0: Sama-sama. Pengusaha kita hanya saling mengingatkan saja, iya, Mas Afri.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Benarkah Bapak memanggil saya?
1: Iya, betul, Andika. Segera siapkan seragam satpam ukuran saya, ya.
0: Oh, iya. Loh, seragam satpam buat ukuran Bapak?
1: Betul. Kenapa? Heran kamu?
0: Ya, heranlah, Pak. Bapak kan direktur utama. Kok mau bikin seragam satpam, Pak?
1: Begini, saya dengar di perusahaan cabang, birokrasi kerjanya tidak benar. Semuanya kacau balau.
0: Iya, Pak.
1: Dimulai dari penjagaan di tempat satpam, semuanya lengah. Makanya, saya akan menyamar menjadi satpam. Mumpung orang-orang di sana tidak ada yang mengenal saya. Dan saya pun belum pernah berkunjung ke sana.
0: Tapi, Pak.
1: Tidak usah tapi-tapian. Kamu atur saja supaya saya bisa menjadi satpam di sana. Oke?
0: Ya, baik, Pak. Baik.

0: No, stok pembarunya.
1: Iya. Kiriman dari pusat katanya.
0: Rajin amat tuh orang, berdiri aja di sono di gerbang.
1: Kayaknya.
0: Enggak ada capek-capeknya.
1: Ya, maklumlah satpam baru mau menunjukin kedisiplinannya. Nanti lama-lama juga kayak kita, malas.
0: Ya, ya betul.
2: Buka pintunya.
3: Maaf. Bisa Bapak tunjukkan kartu identitasnya?
2: Apa kamu bilang? Kartu identitas? Apa kamu nggak tahu siapa saya?
3: Saya tidak tahu siapa Bapak. Yang jelas, sebelum menjadi satpam di sini, saya sudah di training seperti ini. Harus disiplin. Setiap yang masuk ke kantor harus menunjukkan kartu identitas.
2: Wah, wah, wah. Mesti dikasih pelajaran nih satpam baru ini. Erik,
4: halo Pak Bos.
2: Kamu sebagai kepala satpam di sini,
4: iya,
2: kenapa kamu terima satpam yang kurang ajar ini?
4: Duh,
2: saya mau masuk dimintai kartu identitas. Apa dia nggak tahu kalau saya manajer di perusahaan ini?
4: Aduh, aduh, nganu pak, bentar pak. Saya udah urus satpam baru ini.
2: Udah, cepat. Kamu beri pelajaran satpam baru ini.
4: Siap bos.
0: Nggak tahu siapa tuh orang tadi, nggak boleh masuk, lo suruh nunjukin kartu identitas lagi.
3: Maaf pak, saya hanya menjalankan kewajiban saja.
0: Gayamu lo, aduh, seperti sudah menjadi satpam senior. Halah, tadi itu yang kamu larang itu manajer lo, manajer perusahaan ini. Semua yang kamu larang masuk ke sini tuh itu pejabat semua, ngerti? Hah, makanya jangan sok tahu. Jangan mentang-mentang kiriman dari pusat sok mau disiplin. Halah. Sekali lagi, kelakuan lu kayak gini, gua pecat.
2: Teman-teman, sebentar lagi direktur utama di perusahaan kita akan tiba di ruangan ini.
5: Wah, mau datang direktur. Aduh.
2: Diharap teman-teman berdiri.
5: Iya.
2: Ayo berdiri.
5: Berdiri.
2: Aduh. Tuh udah sampai direktur ke Jakarta.
5: Iya. Siap.
3: Ayo berdiri aja.
2: Ayo berdiri.
5: Berdiri.
0: Ayo berdiri.
2: Ayo. Mau di Jakarta.
0: Udah sampai tuh.
5: Satpam baru ngapain gayanya di depan?
0: Direktur baru udah sampai yang dari Jakarta, noh.
5: Iya.
0: Ngapain tuh satpam baru, noh?
5: Iya.
0: Ngapain lo?
5: Berdiri.
0: Di barisan depan.
6: Selamat siang, Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu ingin tahu siapa direktur utama yang selama ini memang belum pernah kesini. Nah, sekarang saatnya saya perkenalkan. Direktur utama perusahaan ini adalah Bapak Safril. Nah, ini dia orangnya.
2: Siapa yang saya tahu disiplin itu? Ternyata direktur utama.
5: Waduh.
0: Waduh, kacau.
5: Kacau, ya ampun.
3: Kenapa kalian kaget?
0: Enggak tahu.
3: Kalau ternyata satpam yang kalian rendahkan itu adalah seorang direktur utama perusahaan ini.
0: Enggak tahu, Pak.
3: Ternyata benar apa kata Pak Surya, relasi perusahaan ini. Di sini karyawannya tidak ramah, sombong, dan merendahkan orang. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cara kerja kalian.
2: Pak, maafkan kami, Pak.
3: Simpan maafmu. Bu Cynthia.
7: Iya, Pak. Siap, Pak.
3: Pecat semua orang-orang yang sudah terdaftar dalam catatan saya. Gantikan dengan orang yang punya potensi.
0: Jangan,
3: dan
0: Pak,
3: mempunyai kepribadian baik. Ambil dari perusahaan lain, ya. Ambil dari perusahaan cabang kita yang lain. Kalau perlu, mulai ada penerimaan karyawan baru yang mempunyai attitude yang bagus dan yang baik.
6: Siap, Pak. Akan saya laksanakan perintah Bapak.
3: Ini pelajaran bagi mereka. Jangan suka memandang remeh pada orang yang hanya jabatan kecil. Dan kesombongan mereka membawa mereka pada penyesalan. Sesungguhnya, sombong itu adalah sifat setan.
8: Berakhirnya sebuah kesombongan dimainkan oleh Suyuti sebagai Safril, Hugo sebagai Surya, Ferli sebagai Jimmy, Bayu sebagai Eric, Nugroho sebagai Ali, Dani sebagai Mamat, Tini sebagai Cynthia, Erwin sebagai Andika. Musik, teknik dan montase Dani Alramdani. Sutradara Estu Irena.
9: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
10: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
11: Say no to free sex.
10: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
12: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur ah.
13: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
12: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
13: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
12: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
13: Dibilangin gak mau denger.
12: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
13: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
14: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Indonesia. Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Halo Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Nah, akhirnya udah jam 9 ini. Kita balik di ruang rindu ya. Kalau ini itu ada daerah Nusantara ya. Jadi kalian bisa request lagu se-Nusantara, lagu-lagu daerah. Dikarenakan sistem telepon kita lagi macet, ada gangguan, jadi kita di WA aja nih malam ini, gak apa-apa ya. Nomor WA nya tetap di 08 11 78 70 9670 nih. Tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Oke, tadi baru aja kita dengerin lagunya Cerito Anak Mudo dari Halik Ababil ya. Ini lagu dari daerah Jambi. Nah, salah satu warna lagu daerah Jambi yang membawa kita dekat dengan bahasa dan cerita kehidupan anak mudo alias anak muda ya. Menariknya, lagu yang berjudul Cerito Anak Mudo ini tercatat dalam repertoar lagu Jambi dan hadir dalam album Tari Rantak Kudo. Nah, kalau dengar lagu daerah seperti ini, kayak rasanya pengen pulang sebentar aja gitu kan. Pulang ke bahasa daerah, ke cerita kampung, dan ke suasana yang mungkin akrab banget dengan kehidupan kita. Karena kadang lagu daerah itu bukan cuma soal musik, Sobat Pro 1, tapi ada bahaso, ada cerito, ada budayo, ya kan? Ada kenangan di dalamnya. Iya dak tuh? Nah, malam ini El bahkan terus ajak kamu semuanya, oke? Nikmatin warna-warna Nusantara lewat daerah Nusantara hanya di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Roposai.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun? Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena besi itu mudah.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Dulur-dulur tenembang pojok keluyuran.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
4: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
3: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
4: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
3: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
4: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
3: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
4: Oh, kamu juga bisa kok.
3: Hah?
4: Yang penting mau belajar.
5: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Oke, itu dia Sobat Pro 1. Lagunya dari Gayo nih, Ike Jodoh dari Miss Dalina. Oke, ini salah satu lagu bernuansa Gayo yang malam ini ikut mewarni perjalanan kita di daerah Nusantara. Dari judulnya aja udah bikin penasaran ya, Ike Jodoh ngomongin soal jodoh pasti. Wah, kalau urusan jodoh ini emang selalu menarik sih. Ada yang lagi nunggu, ada yang lagi mencari, ada juga yang katanya gak nyari tapi tiap malam stalking mulu. Lah, gimana dong? Lagu Ike Jodoh tadi dirilis pada tahun 2015 dan menjadi bagian dari karya-karya Miss Dalina yang banyak membawa warna musik Gayo. Musik tadi tuh 2015, bener aja, tapi udah modern loh. Keren sih. Jadi malam ini kita gak cuma denger lagu ya Sobat Pro 1, tapi juga diajak kenalan dengan bahasa, budaya, dan warna musik di daerah lain se-Indonesia. Karena ternyata Indonesia itu luas banget. Apalagi sekarang ya, udah banyak pemekaran gitu. Jodohnya aja bisa dari mana-mana, apalagi lagunya ya enggak. Oke, tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke Sobat Pro 1, tadi kita baru aja dengerin Ci Inan Bana dari Pauzana. Nah ini lagu Minang yang kalau didengerin itu bikin orang yang awalnya cuma senyum-senyum lama-lama jadi salah tingkah. Soalnya gimana ya, soalnya juga bagus banget. Menariknya Ci Inan Bana menggambarkan perasaan seseorang yang benar-benar sedang jatuh hati. Ada rasa malu, ada rasa rindu, ada keinginan untuk bertemu, bahkan sampai berharap orang yang disayang itu menjadi sandaran hati dan berakhir di pelaminan. Jadi kalau tadi ada yang dengerin sambil senyum-senyum sendiri, enggak usah malu sobat, mungkin itu tandonyo hati ala Ci Inan Bana. Dan inilah serunya lagu daerah, bahasanya boleh Minang, tapi ceritanya orang awak, orang Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan. Untuk lagu Nusantara kita cuma bisa sampai jam 11 nih, tapi Sobat Pro 1 gak usah sedih, El bakal temenin sobat semua sampai jam 12 malam, oke? Tetap di 96,7 FM RRI Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
4: Ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
5: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
4: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
5: Aku mau rendang. Pokoknya semua makanan Indonesia.
6: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
5: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
4: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
8: Tetap di udara, tetap di udara.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya, masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi, ia sudah tiada.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga, dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammad al-abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar RI dimanapun anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat limpahan dari rahmat dari beliau lah kita dapat masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menikmati indahnya alam dunia ini. Selawat dan salam dan apa pula kita limpahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan beliau dan para sahabat, kita dapat merasakan indahnya zaman Islamiah. Zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini. Hadirin pendengar RI dimanapun anda berada, pada pagi hari ini kita mengangkat tema 4 bentuk hijrah dalam Islam. Bertepatan dengan bulan Muharram ini, kita harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Barang siapa yang lebih baik daripada tahun kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang lebih buruk dari tahun kemarin, dia termasuk orang yang merugi. Jadi mari kita sebagai umat Islam, hamba Allah, mari kita memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Allah melihat kita bukan dari harta kita, bukan dari jabatan kita. Allah melihat kita dari amal kita dan akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarangkan oleh Allah. Dalam arti kata, kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, mari kita hijrahkan diri kita. Semua yang ada pada diri kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kita hijrahkan. Kita perbaiki agar semua yang ada dalam tubuh kita tidak melakukan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk keyakinan, kepercayaan dan ikatan-ikatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita harus percaya hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang mengampuni dosa kita,

0: Hanya Allah yanglah memberi rezeki kepada kita. Tiada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diucapkan oleh kita dalam sehari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu janji kita kepada Allah. Lalu kita harus menjaga akidah kita, kepercayaan kita hanya untuk Allah. Barang siapa yang masih percaya dengan hal-hal lain seperti berhala, seperti menyembah pohon, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar hari dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah hijrah fikriyah, yaitu meninggalkan segala bentuk pola fikir yang tidak sesuai dengan pola fikir yang Islami. Ini berarti setiap muslim harus selalu berpikir dalam kerangka kebenaran Islam. Kita rubah pola fikir kita menjadi pola fikir Islami. Bagaimana bentuk pola fikir Islam? Niatkan di dalam hati kita, apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus bernilai kebenaran, bukan bernilai kebohongan. Apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus sesuai dengan syariat Islam. Pedagangkah kita? Pejabatkah kita? Pegawaikah kita? Kerjakan itu semua sesuai dengan syariat Islam. Apabila seorang melakukan tugasnya, kewajibannya bukan sesuai dengan syariat Islam, maka bisa jadi mereka mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak terjadi saat ini seseorang yang melakukan hal itu bukan sesuai dengan syariat Islam, maka dengan mudahnya syaitan menggoda kita, merayu kita. Maka dengan mudahnya kita melakukan tugas kita sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga banyak terjadi korupsi, sehingga banyak terjadi fitnah, dan juga banyak terjadi pergaulan bebas, pemerkosaan. Banyak terjadi detik ini. Itu dikarenakan apa? Karena pola pikir manusia tidak Islami. Itu fakta. Yang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, generasi muda kita banyak melakukan judi online. Itu kenapa? Karena pola pikirnya telah diolah oleh perkembangan transformasi digital. Dengan majunya transformasi digital, semua orang bisa mengakses melalui HP, termasuk situs-situs yang mengarah ke judi online. Padahal Allah melarang orang yang melakukan judi online. Dengan tegas dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah menegaskan kepada Allah, sesungguhnya perbuatan judi itu, perbuatan maksiat itu dilarang oleh Allah. Dan hukumnya adalah haram melakukannya, haram, dan uang hasil itu adalah haram juga. Maka saya mengajak kita semua agar kita mengubah pola pikir kita agar menjadi pola pikir Islami. Yang ketiga, hijrah syariah, yaitu meninggalkan segala bentuk perasaan yang cenderung kepada hal-hal yang tidak benar. Kita rubah perasaan kita. Kita rubah perasaan seuzon kita. Kita rubah perasaan buruk sangka kita. Kita rubah perasaan iri kita. Bagaimana merubah perasaan? Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Karena sesungguhnya perasaan manusia terletak pada hati. Rubah dulu, perbaiki dulu hati kita. Buang sifat sombong, iri, dengki, hasad, suuzon, prasangka. Buang itu sejauh-jauh mungkin. Dengan kita memperbaiki diri kita, sama halnya kita memperbaiki perasaan kita terhadap orang lain, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita, sehingga kita berpikir positif tentang keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, sehingga perasaan kita bisa lebih baik lagi dan bisa tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak orang yang tidak penuh dengan ketenangan dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam hati kita, Allah bersama kita, Allah sangat dekat dengan kita. Bagaimana cara kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita? Dengan memperbanyak zikir dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tanamkan kalam itu dalam hati kita, maka Allah akan dekat bersama kita. Dengan kita terus berzikir dalam hati kita, kita ingat kepada Allah. Dengan kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Yang terakhir adalah hijrah sulukiyah, yaitu meninggalkan segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tingkah laku kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan Allah yang diterangkan dalam Al-Quran. Akhlak kita, contohlah akhlak Nabi Muhammad. Para ibu-ibu, para generasi muda kita, para pemudi kita, contohlah Aisyah istri Rasulullah. Contohlah Fatimah, bagaimana dia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kita generasi muda, pemudi, pemuda, para kaum bapak-bapak, mari kita contoh Nabi Muhammad dalam bersikap dan berakhlak. Tidak pernah Nabi Muhammad ingin menjelekkan orang lain, ingin menggibah orang lain. Seperti apapun orang lain menjelek dirinya, dia biarkan saja. Dia tahu Allah pasti akan membalas semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, mereka yang suka menggibah, mereka yang suka menjelek-jelekkan kita, Allah yang akan membalaskannya. Dan sesungguhnya Allah sangat mencintai dan menyayangi orang yang akhlaknya baik, akhlaknya al-akhlaqul karimahnya baik dalam mengerjakan ibadah, baik dalam tindakan maupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk penjelasannya. Ini pendengar lumayan ya, kalau untuk Anda yang mungkin memperhatikan beberapa mengenai hijrah tadi. Hijrah ini dalam artian bukan hanya berpindah tempat ya, Bu ya. Mungkin banyak sebagian orang mengira seperti itu. Ternyata ini lebih ke diri kita begitu. Nah Bu ya, mungkin kalau berbicara mengenai hijrah sendiri bagi pendengar kita, masyarakat di luar sana, agak sulit nih melakukannya.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya untuk hal tersebut agar benar-benar ini bisa keempat-empatnya bisa dijalankan begitu, bisa kita lalui, ini seperti apa sebenarnya harusnya?
0: Kalau kita ingin diri kita hijrah, memperbaiki diri kita, dimulai dengan niat. Iqmalu, ya, dengan niat yang baik, dengan niat yang benar-benar kena Allah. Tanamkan dalam hati kita, detik ini, hari ini, saya berhijrah. Berhijrah bukan berarti kita berpindah tempat. Memang di zaman Rasulullah, banyak Nabi yang berpindah tempat. Dikarenakan apa? Ancaman dari kaum Yahudi. Ancaman dari peperangan. Ya, teman, sekarang ini kita tidak perlu berpindah tempat. Kita hanya memperbaiki diri kita mulai dari apa yang ada pada tubuh kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita, mata kita, mulut kita, semua kita hijrahkan. Niatkan, ya Allah, detik ini, hari ini, saya ingin hijrah. Saya ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki diri saya. Maka Allah akan membantu kita. Maka Allah akan meringankan kita, langkah kita dalam hijrah, dalam memperbaiki diri kita. Memang sangat berat. Godaannya sangat banyak ketika kita ingin berhijrah, tetapi lakukan itu karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Kalau kita lakukan semua itu karena Allah, insya Allah, Allah akan memperguna jalan kita. Orang-orang yang seperti ini berarti dia belum seutuhnya hijrah. Ya, apabila mereka masih ingat perbuatan-perbuatan yang tidak benar masih dia mereka lakukan, berarti mereka belum benar-benar hijrah. Orang-orang yang dikatakan benar-benar hijrah itu adalah orang-orang yang benar-benar keluar dari yang dilarang oleh Allah, benar-benar keluar dari yang dilarang oleh syariat Islam, keluar dari ketentuan-ketentuan Allah. Perhatilah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, mari kita perbaiki diri kita. Sesungguhnya contoh yang baik, teladan yang baik itu sudah ada, yaitu pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah setiap saat, setiap detik memperbaiki dirinya, seolah-olah dirinya penuh dengan salah, seolah-olah dirinya penuh dengan dosa. Kita harus ingat, kita umat Islam, umat manusia ini tempat salah, tempat ladangnya dosa. Kenapa manusia banyak dosa? Kenapa manusia banyak salah? Karena manusia mempunyai akal, hati, dan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai pikiran kita, hati kita, maka manusia akan banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan tadi, kalau kita ingin hijrah, mulailah dari niat, hijrahkan pikiran kita, hijrahkan hati kita, hijrahkan perasaan kita, sehingga apa? Sehingga yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kalau bagi generasi muda kita, terutama remaja kita, pendekatan supaya mereka memperbaiki dirinya itu mulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus memperbaiki sikapnya, akhlaknya di dalam kehidupan. Karena para remaja dan anak-anak usia dini, anak-anak katakanlah jenjang SD, SMP, itu banyak mencontoh orang tuanya, meniru akhlak orang tuanya. Orang tua saya katakanlah furuq, orang tua saya sering berbuat ini, berbuat itu, mereka mencontoh itu. Maka kalau kita ingin melihat generasi muda kita, termasuk generasi remaja kita, ingin memperbaiki dirinya mulai dari orang tua itu pertama. Yang kedua, orang tua harus setiap detik, setiap saat harus mengawasi anak kita, mengontrol anak kita. Kenapa? Perkembangan zaman saat ini itu sangat lafakat, seperti HP, pengaruh HP. Sebenarnya saya katakan tadi, judi online itu yang banyak melakukan itu adalah generasi muda kita. Itu berkat kurangnya kontrol dari orang tua. Maka kalau ingin anaknya itu hijrah, memperbaiki dirinya, mulai orang tua mulai mengajak, mari nak kita sholat, mari nak kita memberi nasihat kepadanya, jangan engkau lakukan itu karena itu dilarang oleh Allah, jangan engkau sombong, jangan engkau berbuat itu. Mulai kita secara pelan-pelan, secara sopan, kita memberi nasihat terhadap anak kita. Insya Allah dengan kita memberi contoh, dengan kita menasihati anak kita, insya Allah mereka akan tetap di jalan kebenaran. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ya. Remaja kita bebas saat ini. Bebas ingin berbuat apa silahkan. Betul. Kita memberi kebebasan kepada anak kita. Tapi harus tetap pengawasan dan kontrol dari orang tua itu yang harus ketat. Karena perkembangan zaman saat ini pengaruhnya sangat besar terhadap generasi muda kita. Terutama dalam bidang teknologi ini sangat-sangat kita khawatirkan. Mereka bisa berbuat bermain video online, bisa menonton konten-konten yang dilarang oleh Islam. Itu sangat-sangat ya sangat-sangat memprihatinkan gitu. Maka kalau kita ingin generasi remaja kita, muda kita hijrah dengan kita memberi contoh dengan baik, yang kedua kita menasihatinya, atau kita masukkan anak-anak kita, remaja kita, apalagi di Sungai Penuh ini sudah ada rumah tahfiz. Nah, arahkan mereka ke sana. Dari usia dini arahkan mereka ke rumah tahfiz. Sehingga apa? Karakter mereka terbentuk, akhlak mereka terbentuk melalui rumah tahfiz itu. Dan mereka juga banyak menjadi hafiz dan hafizah. Maka beruntunglah orang tua yang mempunyai anak yang hafiz dan hafizah. yang tetap jalan dalam kebenaran. Kalau orang tuanya saja tidak memberi contoh, ini sangat berbahaya gitu kan. Karena generasi muda kita bisa, katakanlah bisa hancur, akhlaknya bisa hancur. Ya, kalau kita sebagai orang tua lengah terhadap akhlak generasi muda kita, karena sesungguhnya pendidikan yang sebenarnya itu ada pada orang tua terhadap anak. Orang tuanya saja tidak memberi contoh, bagaimana hal itu? Nah, salah satu contohnya, di dalam keluarga itu kita punya saudara, kita punya paman, kita punya adik, kita punya kakak. Maka orang tua tidak memberi contoh, kita sebagai kakak, kita sebagai paman juga harus bisa menasihati anak-anak kita, generasi muda kita. Kita sebagai kakaknya, kita sebagai adiknya, ya kan? Kita sebagai, katakanlah pamannya, harus mengingatkan. Apabila orang tua itu terledor, tidak memberi contoh yang baik, ya kita arahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Jangan sampai anak-anak kita itu terjebak ke alam kemaksiatan, ke alam yang sangat dibenci oleh Allah. Karena sesungguhnya orang tua yang lalai terhadap anak, jangankan bom syurga, menginjak kakinya di syurga akan diharam oleh Allah. Karena salah satu kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya. Orang tua yang lalai terhadap anaknya berarti orang tua yang tidak ingin dicintai oleh Allah. Ingat, pada orang tua kita harus menjaga anak kita, kita harus mengontrol anak kita, menguasai anak kita, agar anak kita tetap di jalan Allah. Sesungguhnya orang tua yang tidak memberi contoh, bisa kita dalam keluarga masih ada kakak, masih ada paman yang saya katakan tadi, itu patut memberi contoh dan patut mengajari anak-anak kita, agar anak-anak kita di jalan kebenaran. Ya, dan juga orang tua, semakin tua kita, mari kita bertaubat, mari kita berhijrah, karena umur ini tidak menentu. Kadang hari ini kita sehat, besok kita dipanggil Allah. Kadang hari ini kita bekerja dengan semangat, besok kita telah dipanggil oleh Allah. Umur tidak ada yang tahu, umur itu antara kita dengan Allah aja yang tahu. Kapan kita dipanggil, kita harus siap. Apa yang kita bawa, harta kita akan kembali, keluarga kita akan kembali. Yang kita bawa hanya satu, amal perbuatan kita. Jangan persepsi kita, oh saya
1: masih muda,
0: gue masih muda gitu kan. Ya, nanti saja gue himrah. Jangan. Prinsip kita harus berubah. Umur tidak ada yang tahu, mau mengintai kita, entah kita masih muda, masih kanak-kanak. Jika Allah ingin kita kembali ke pangkuannya, pasti kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Empat bentuk hijrah dalam Islam ini mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hijrahkan pola pikir kita, kita hijrahkan perilaku kita. Kita hijrahkan semua yang ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berhijrah. Allah sangat merindukan orang-orang yang berhijrah. Karena detik ini, saat ini banyak seiringnya perkembangan zaman, banyak orang yang menganggap, oh nanti saja saya berhijrah. Jangan, ini waktu terus, apa namanya, waktu terus bergulir, tahun silih berganti, hari silih berganti, mari kita hijrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang memperbaiki dirinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Kerinci genjot pengembangan pendidikan anak sejak usia dini. Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Impres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kerinci. Salah satunya pembangunan jalan sepanjang lebih dari 5 km yang kini memperlancar akses warga di Kecamatan Danau Kerinci. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Lalan. Pemerintah Kabupaten Kerinci saat ini tengah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kerinci dengan cara memberikan pendidikan yang baik terutama terhadap generasi milenial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun satu sisi, salah satu tantangan besar yang dihadapi yakni perkembangan teknologi informasi yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tumbuh kembang anak usia dini, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan belajar, dan akses informasi. Untuk itu diungkapkan Bupati Kerinci Monadi, pengaruh teknologi pada anak memang perlu diarahkan, agar anak-anak tidak terpengaruh terhadap budaya yang tidak baik. Penanaman nilai agama juga penting diberikan terhadap anak-anak.
2: Perlu kita maknai adalah bagaimana anak-anak kita generasi yang akan datang. Ya. Apalagi pengaruhnya sudah bermacam-macam sekarang. Sekarang ada teknologi. Teknologi itu bisa positif dan bisa negatif.
1: Di samping itu, orang tua dan lingkungan sekitar harus membimbing anak dalam memanfaatkan teknologi, baik itu untuk pendidikan maupun hiburan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dengan perhatian dan bimbingan yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Impres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Salah satunya pembangunan jalan sepanjang lebih dari 5 km yang kini memperlancar akses warga di Kecamatan Danau Kerinci. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
3: Program Jalan Instruksi Presiden atau Jalan Impres yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah, salah satunya pembangunan jalan yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Jalan sepanjang 5 km lebih ini menghubungkan Desa Sanggarang Agung, Desa Koto Baru, dan Desa Talang Kemulun. Akses ini menjadi jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Desa Talang Kemulun Radial mengatakan perbaikan jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat sebab jalan ini menjadi satu-satunya akses keluar masuk bagi warga sekaligus jalur utama untuk mengangkut hasil pertanian.
4: Menjual itu agak ditekan harganya, kadang-kadang disebabkan akses untuk membawa hasil tani keluar itu agak susah sebab jalannya buruk sebelumnya kan.
3: Sementara itu, Asisten Pelaksana dan Pengawasan Satuan Kerja Wilayah 2 BPJN Provinsi Jambi Agus Pardede mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung pembangunan jalan impres tersebut. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalan dengan baik dan ikut menjaga kondisi infrastruktur agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
5: Kunjungan langsung, meneliti langsung terhadap pembangunan yang ada saat ini. Besar harapan ke depan, kerjasama yang baik terhadap setelah dibangunnya dengan jalan ini dapat terpelihara, sehingga semua harapan masyarakat terhadap hasil perkebunan, pertanian, dan juga ada pertanian nanti yang di pariwisata yang di atas dapat menambah semua kegiatan ekonomi masyarakat semua.
3: Di samping itu, sebelum mendapatkan perbaikan kondisi jalan yang menghubungkan tiga desa tersebut mengalami kerusakan selama puluhan tahun. Kondisi ini membuat warga kesulitan untuk melintas, terutama ketika membawa hasil pertanian dari lahan menuju lokasi penjualan. Kini jalan yang lebih baik membuat kendaraan warga lebih mudah melintas. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperkuat usahanya melalui kemudahan akses permodalan dan pemanfaatan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
6: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas usaha, terutama dalam mengatasi kendala akses permodalan dan pemasaran. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi Ridwan menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan perbankan lainnya untuk membantu membuka akses pembiayaan sekaligus memberikan pelatihan permodalan bagi para pelaku UMKM. Selain persoalan modal, pembinaan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha. Pembinaan mencakup pengemasan atau packaging, serta pengembangan pemasaran, sehingga produk UMKM Muaro Jambi memiliki daya saing lebih tinggi.
7: Kita sudah berkoordinasi juga dengan BI, dengan perbankan lainnya. Banyak sektor-sektor yang bisa membantu sektor UMKM, terutama melalui KUR. Kemudian juga kita baru-baru ini melakukan MOU dengan Forum Penggadaian. Nah, ini akan kita lanjut lagi dalam bentuk PKS. Nah, ini ternyata di sektor penggadaian pun bisa memungkinkan pinjaman, kemudian juga akses pelatihan dan semacamnya. Itu memungkinkan untuk bisa meningkatkan modal bagi sektor UMKM.
6: Ridwan juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan peluang di sektor digital, termasuk penggunaan marketplace. Pemanfaatan platform digital dinilai dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pemasaran dan membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Dirinya berharap dukungan permodalan yang diiringi pembinaan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi digital dapat membuat UMKM di Kabupaten Muaro Jambi semakin berkembang dan naik kelas. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Festival Batanghari 2026 terpusat di Taman Mini Melayu Jambi akan berlangsung hingga 22 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Haris Ahmad.
8: Festival Batanghari digelar selama satu pekan di kawasan Taman Mini Melayu Jambi atau Arena MTQ Palmerah. Malam tadi resmi dibuka Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Raden Wisnu Sindu Trisno. Dalam kesempatan tersebut mengapresiasi yang secara 5 tahun
9: berbasis kekayaan intelektual dan budaya lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berada di Jambi. Selain itu, kami juga mengusung semangat pariwisata regeneratif. Saya berharap festival mancanegara untuk datang menikmati keindahan alam sejarah, budaya dan
8: tepian Batanghari menjadi saksi sejarah bagi Jambi.
10: Apresiasi saya sampaikan pada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung penyelenggaraan dan kerjasama kita semua. Festival Batanghari tahun 2026 ini tentunya kita meriah.
8: Mendukung jumlah kunjungan wisata Provinsi Jambi dan pemerintah akan terus mengoptimalkan jalur transportasi seperti jalur penerbangan baik Bandara Kerinci, Bungo, dan Bandara Sultan Taha Jambi lebih luas dan terbuka. Haris Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kota Jambi mengimbau masyarakat mewaspadai travel umroh yang menawarkan paket umroh dengan harga di bawah kewajaran. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
11: Masyarakat diminta lebih waspada terhadap biro perjalanan yang menawarkan paket umroh dengan harga jauh di bawah kewajaran. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Jambi M. Kolis menyusul kasus puluhan jemaah sebelum memilih travel. Ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran murah, termasuk apabila disertai alasan subsidi maupun adanya kursi kosong. Menurutnya, hanya mencakup tiket pesawat, tetapi juga akomodasi dan kebutuhan jemaah selama.
7: Logikanya aja, tiket pesawat berapa, dam hotel berapa, itu aja. Mau itu bentuk subsidi, mau bentuk apapun itu, tolong di tolong bukan travelnya. Minimal yang dulu ya sebelum 6 juta itu masih dari Kementerian Agama kemarin itu KMA-nya itu 26 juta minimalnya.
11: Kolis menyebut sebelumnya saat belum ada kenaikan harga bahan bakar pesawat, terdapat acuan biaya umroh sekitar 26 juta rupiah. Dengan kondisi harga tiket pesawat penawaran jauh di bawah angka kewajaran, kantor perusahaan rekam jejak keberangkatan hingga persiapan penyelenggaraan sebelum menyerahkan uang. Tati Wijaya melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
1: Dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sungai Penuh berlangsung dengan semangat berbagi. Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengunjungi Panti Putra Aisyah dan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah pada Jumat kemarin. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Alvin datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyapa langsung pengurus dan anak-anak Panti Asuhan. Keduanya juga mengajak anak-anak berbincang dan berbagi cerita dalam suasana penuh keakraban. Kunjungan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat kepedulian sosial. Pemerintah Kota Sungai Penuh juga menyalurkan bantuan sosial kepada dua panti asuhan tersebut, Panti Putra Aisyah dan Panti Asuhan Yatim Putri Muhammadiyah, masing-masing menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pengurus memenuhi berbagai kebutuhan panti asuhan. Dukungan ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap anak-anak yang membutuhkan pendampingan dan fasilitas memadai. Pendengar pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Kerinci genjot pengembangan pendidikan anak sejak usia dini. Program Jalan Inpres yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Salah satunya pembangunan jalan sepanjang lebih dari 5 km yang kini memperlancar akses warga di Kecamatan Danau Kerinci. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Mari.
4: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta pendengar dimanapun Anda berada. Mungkin ada yang sedang staycation sambil menggunakan RRS-nya penuh, ada yang di rumah aja sama keluarganya, dan ada yang sedang bersiap menuju tempat berlibur bersama keluarga mungkin. Dan sambil bersiap-siap, sambil mendengarkan RRS-nya penuh dan Kerinci ini mendengarnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat menikmati hari Minggu yang syahdu, sangat syahdu sih rasanya ini. Dan Minggu pagi memang punya suasana yang sedikit berbeda pastinya. Minggu itu memang suasananya berbeda kalau pagi. Lebih santai, lebih tenang, istilahnya lebih tenang, lebih slow bergeraknya, dan biasanya menjadi waktu yang pas nih untuk berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi, berolahraga, atau sekedar berbahan sambil temani musik-musik pilihan dari kami Pro 1 RRS-nya penuh. Menikmati hari bersama keluarga, anak-anak tersayang, dan apapun itu keputusan Anda pagi ini, jangan lupa sisipkan rasa syukur. Karena bisa membuka mata, menghirup udara pagi yang syahdu ini, yang segar ini, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta adalah nikmat yang tidak bisa kita lupakan untuk dihargai. Dan pendengar, tetap bersama kami di era di Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci. Kami akan temani Minggu pagi Anda dengan informasi, cerita, dan tentu juga lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana hari ini semakin menyenangkan, semakin nyaman untuk Anda nikmati hari ini, menemani waktu istirahat Anda di sepanjang minggu ini. Dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lain yang perlu Anda ketahui mendengar. Bersama saya Lalan di pagi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.